Sebuah pertanian yang baiklah membuat gol. Nukron bacang pertanian yang menunggu lengi-lengi.

0: saya kan lagi nang.
1: Oh, kang yang baik nang, nang temui mantap selamat mantap.
0: Mau rayte, lam tau macam nyuncun tau.